0: he's been somewhat busy. Is he sarcastic?
1: Kalau sih sekarang dah begitu, nanti takut pada waktu yang pasti, semua.

0: Sabi ko sa ay Sundays.
1: Makalho na siya. Bawat ina rin eh. Tapos sa tingin. Kaya rin ay, ikaw at yung paringa raha, o paringa to kanta sa tong. At pagka raha, kaya rin ako sa pagkina sa plas.
0: Buto kanta, rin kasi. Nakasin ko sa kanya, o si father, rato ka raha, o kis ko siya, utaro sa pagkina sa plas. Rin kasi.
2: Azul, kaap ng pati, kisi kaya ka raha, gusto mo na sa hati, ang pwarte ay kapas ko rin raha, o sa pagkina sa plas ma, hindi ay itarian kanta sa ipar. Sari to jadi dengan combined meal, rice meal, sara mesin, hamster, sara kota beren, usup fungsi pada arah benar plate mesin, berina pasang sebab, kiti kisah ini kerana sangat pemilik sama anak kepala. Usirkan juga sangat pemilik kisi kau mesin, dan bisa cukup nama azai. Sobat pada sini, apa mata aku terlepas adik tak? Hasil kalau mereka kisah sama tipu nusama antinya sahaja, Bicara di kelas ini, sampai bilang pas pada malam aku seperti ni aku stop lah so.
0: Sampai terlambat, ada yang di pas pasti, pasti sudah cerdas. Oh, ada yang di jobis, sudah jobis pasti.
2: Namun di dalam sampai sosok tak kau faham, langkah sebelum kamu selalu terpandang.

それ2つなので、ユーズ信者も参加しております。Din kemarin bagi kami sendiri bersama kita akan sudah dilihat kita sama sendiri dan kita akan saya kaji dan sebab kita sudah kamu bagi jangan dan sebab ini kita akan tengah yang kita akan tanya proses bersama kita itu kursi bagi berdua lebih proses kepada kita akan kita akan tengah ini sudah proses kepada

melakukan makan, waktu suruh utara serangga, ini tidak. Aduh, kalau untuk itu sikit di dalam muslimah yang terjadi, kalau berapa tempat sama orang positifnya, sampai asma, kemudian kita menyiapkan berkenaikan, sehingga kemudian militer, kombanir, resmi, secara misi, Anggustur, saat pertama-tama, konsekuensi dalam menangkap krisis di atas kanserta, yaitu kisah ini termasuk pemilik semua rumah total. Masa depan, dipasuk pemilik fisika mesin krisis yang sepuluh pengadai. Sama kemasin, kalau ada berapa kemampuan ada cara. Masa depan, kalau ada krisis sama di pengusuhan finansiasi, dan bicara di kerasi, sama kemampuan pasal kemarahan positif dengan sepuluh asal. Serta penempat, katakanlah dengan pasti, pasti sungat-sungat, dan katakanlah dengan jurnis, sungat-sungat pasti, namun dengan sungkari sosok tertuju, dan pasal melakukan

0: misalnya latar yang dari pasal-pasal lain adalah pasal kaki.
1: Yeah.